0: ucio ni Philip Kimani agituririkania na agiturathima na rwimbo rwa kerwega muno ngwihoka no ya waki enjoy rwimbo rwu a boy thoko gwitu ri
1: eh
0: yari ya made
1: jumatatu
0: wakana na juma na twendagia kila kitu
1: Aiyah,
0: donya kita ogoli ya, dayo ni mau agora idio.
1: Kita ogoli.
0: Eh, mau kau ni na idio nyomo. Bebe, bosho, deko, mesere, kalau kau soi cuci ada jahe, marigo, meru, na mede.
1: Idu sini siapa megoda ini?
0: Siapa siapa megoda? Nasi aku hada. Lu, mami agi agi tu mide donyo, agi agi aku hada anjani. Ni mau tu mago kuadu magi magi itaga tu tu magi di kuat dia sidring situ tu isu. Iru atau mau dunia itu kau ini sosia gula goten mono. To dora dieten nengah tau kira sio keiha do.
1: Iku eri.
0: Nasi agi ti dako uri ti kau kehoha.
1: Iru odie dunia.
0: No, kore dio ginyira madha ini mare agira siao
1: ginyira siao ipapira na adhuri mono kwa aji
0: kwe dagio igoa na no kwe dagio nufuria ido siya suma ni kwe dagio nyogo he harika kona kwe dagio nyogo adore siya kubo kwe are moka kwe dia siodo kwe dagio everything
1: Goko, ni dia ibu ni goko na boli na dokole itu sudah hidup.
0: Boli, boli siapa dagi yoko?
1: Ona goko sudah yoko.
0: Kue ehe, goko ni siapa dagi yo? Endu kue aduma dia makahira goko. Eh, ogohi orang dagu tiko ya aku deja. Karena ya aku meneria. Karena kita semua mono mono mati dagi ya. Siapa dagi yo siapa ya kuria?
1: Ii,
0: no ya goko koko koko eh muoyo.
1: Eh, dia kira muoyo. Kau,
0: radio aku kalau deja itu.
1: Oh, dia jualan mood. Okey, so kalau omegi hati, eri, koleoni ada nak utile fridge.
0: Eh, nak utile. Eru, anu buat.
1: Muda dia ane live live. Anak itu kau tahu ada ada goko. Badi ini mood aku sih kubadu maku agak goko live.
0: Tamanya. Eh, omegi kereta kau kata ni kan aku odo. Waktu dia kamu tu etui hihi. Eru, kira kira kira korau aku ni ate. Kau dia uli remale ke goir.
1: Oh yeah.
0: Moto doa korau aku kau tahu dia kira di mide dunia. Oh yeah.
1: Hei, dad kana doni si ya.
0: No, dia nak kofo kofo. Gambuti.
1: Tano agunya kue rusani uku ni hinya.
0: Ah, hinya, hinya.
1: Iya, iya. Hei,
0: kue he dia so kira ye sejio doni we agi do guli. Iki, ane ku di kane. Menya kana ane ku akama ya kaga hihiri. Iki tu aruha aruha.
1: Iki, nyoginya bedamio.
0: Iki dhamio na, ne iki tuone ne. Dewu tu ke soka ko tu tu ada kira kalau bukai ha ha ali. Nego kue rani ginya ane nenyer deti ya doni.
1: Hei, aku kena tegi nyado nyore. Tapi orang mereka mana tahu itu gitu donyo. Ya, aku dukurai mono. Mono ikurukaga. Keria kali garu yoga di kodu ya cakap mudiga. Mudiga ni nak kodu doy kuar donyo tewati rohorawaio. Nari ukun tuak dia gatu mukoi rolera. Dugi dia tak kuat dia kagurai kido. Nikurai mono.
0: Nikuai kurai.
1: Kuai nak.
0: Oh.
1: Itu dia keria doa dia donyo mono.
0: Oh.
1: Nato dia ganjeri tau ni.
0: Aiyah.
1: Kira mudu aleda nego keria dokosi aku.
0: Hei, ure. Kato iguwe oaigi session ino ito.
2: 98.3, your support is important to us. Become part of your community station by subscribing, donating.